DCNE siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Bersama saya Jyoti Surup Sharma. Semoga akhir pekan Anda berlangsung dengan baik dan penuh semangat. Mari kita simak bersama rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, This Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami yang mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pikirannya dalam program Man Ki Baat di Akashwani pukul 11 pagi hari ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menggambarkan India sebagai pilar utama stabilitas regional, menyoroti kemitraan strategis yang terus berkembang antara Washington dan New Delhi. Perdana Menteri Myanmar U Min Aung Hlaing tiba di New Delhi dalam kunjungan 5 hari ke India. Di Afghanistan, 22 orang tewas setelah sebuah truk yang mengangkat pengungsi Afghanistan terguling di jalan raya. Dalam bulu tangkis, Satvik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty melaju ke final ganda putra Singapore Open. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pikirannya kepada masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri dalam program Man Ki Baat di Akashwani pukul 11 siang hari ini. Ini akan menjadi episode ke-134 dari program radio bulanan tersebut. Program ini akan disiarkan di seluruh jaringan Akashwani dan Doordarshan, situs web All India Radio News, serta aplikasi seluler News

ऑन एयर। प्रोग्रामिनी मोहनवाफ, प्रोग्रामिनी जुगाकान डीसीआर कंसचरा लांगसुंग डी सालुरान यूट्यूब ऑल इंडिया रेडियो न्यूज डीडी न्यूज पीएमओ अताओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कांतोर प्रधानमंत्री डान कमंत्रियान इन्फॉर्मेशन डान पनियरान आकाशवाणी अकान मनियरकान प्रोग्रामिनी डालम बहासा बहासा डायरा सगरा सतला सियारान डालम बहासा हिंदी। प्रेसिडेंट म्यांमार उ मिन आउंग लियांग टिबाडी न्यूडेली कमारिन सोरे डालम कुंजुंगान लीमा हारी का इंडिया। मंत्री नगारा उरुसान लुवार नगरी उनी इंडिया कीर्ति वर्धन सिंह मनियमुतन्या डी बंडारा सबलुमने कमारिन प्रेसिडेंट म्यांमार मंगुनजुंगी गया डी बिहार डान बरडोआ डी कुइल महाबोधी बलियाऊ डी डांपिंगी ओले डेलीगासी तिंका तिंगी यंग त्रिडिरी डारी सज्जुमला मंत्री कैबिनेट पजाबा सीनियर डान पारा पमिम्पिन बिजनेस। इन्हीं अडाला कुंजुंगान पर्तमा प्रेसिडेंट उमिन ke India dalam kapasitasnya saat ini. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menemui Bapak Hiliang kemarin sore. Dalam sebuah unggahan media sosial, Dr. S. Jaishankar mengapresiasi sentimen positif Presiden Myanmar terhadap pendalaman kerjasama bilateral yang telah lama terjalin. Beliau menyatakan bahwa dirinya menantikan pertemuan Bapak Hiliang dengan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memajukan kemitraan demi perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Tamu kehormatan yang berkunjung tersebut akan mengadakan pembahasan dengan Perdana Menteri Modi besok mengenai penguatan lebih lanjut hubungan historis dan perabadan antara kedua negara. Beliau juga akan berpartisipasi dalam sebuah forum bisnis. Presiden Myanmar juga akan bertolak ke Mumbai pada hari Selasa untuk interaksi bisnis dan industri serta kunjungan lapangan. Komisi Pemilihan Umum atau Election Commission of India telah menyelenggarakan konferensi nasional kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum India 2026 di New Delhi untuk lebih memperkuat kerangka hukumnya. Dalam sambutan pembukaan konferensi tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Ganesh Kumar menyatakan bahwa daftar pemilih yang adil menghasilkan pemilu yang adil. Beliau juga memuji petugas tingkat TPS dan agen tingkat TPS sebagai ujung tombak pengelolaan daftar pemilih. Beliau juga menyoroti tingginya tingkat persaingan dalam pemilihan umum majelis yang baru-baru ini berlangsung di Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, dan Bangla Barat. Beliau memberikan penghargaan kepada para kuasa hukum atas dedikasi mereka dalam mewakili komisi di hadapan pengadilan-pengadilan di seluruh negeri. Menteri Pertahanan Amerika Serikat PT Hegseth menggambarkan India sebagai pilar utama stabilitas regional menuruti upaya modernisasi militernya dan kemitraan strategis yang terus berkembang dengan Amerika Serikat dalam menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Berbicara pada hari kedua dialog Shangri-La di Singapura, Bapak Hegseth memuji peran India yang semakin meluas di kawasan Samudra Hindia dan upayanya untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Bapak Hegseth memuji sektor manufaktur pertahanan India mencatat kapasitasnya yang terus berkembang dalam mendukung operasi militer tingkat lanjut. Beliau mengatakan India sedang menggambarkan infrastruktur industri dan logistik yang dibutuhkan untuk menopang kemampuan militer tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memperbaiki dan merawat platform pertahanan bersama serta mendukung kapal-kapal angkatan laut Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan tersebut. Menuruti pendalaman hubungan pertahanan antara Washington dan New Delhi, Bapak Hegseth menyatakan bahwa kedua negara tengah menjalankan inisiatif produksi bersama untuk meningkatkan kesiapan militer. Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh berinteraksi dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam resepsi istana yang diselenggarakan di sela-sela dialog Shangri-La 2026 di Singapura. Dalam sebuah unggahan media sosial, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa diskusi difokuskan pada penguatan lebih lanjut hubungan strategis bilateral dan kemajukan kerjasama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani tengah menyampaikan warta berita. Kepala Staf Pertahanan Jenderal Anil Chauhan mengucapkan selamat tinggal kepada dinas militer setelah menerima upacara kehormatan penjagaan 3 angkatan di Tugu Peringatan Nasional di New Delhi kemarin.
Upacara tersebut menandai puncak dari masa jabatan

Tanya yang gemilang sebagai perwira militer tertinggi negara. Setelah meletakkan karangan bunga di Tugu Peringatan, Jenderal Chauhan menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk memasuki masa pensiun dengan upacara kehormatan penjagaan tiga angkatan. Menandai transisinya, kehidupan sipil setelah lebih dari empat dekade pengabdian, Jenderal Chauhan menggambarkan masa jabatannya sebagai memasukkan dan luar biasa. Dilantik ke dalam Angkatan Darat India pada tahun 1981, Jenderal Chauhan mengabdi kepada bangsa selama lebih dari 40 tahun dan memegang beberapa jabatan komando dan staf penting selama karier militernya yang gemilang. Beliau telah dianugerahi Param Vikshit Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, dan Vishisht Seva Medal. Letnan Jenderal N.S. Raja Subramani akan menggantikan Jenderal Chauhan. Rusia telah menarik pulang duta besarnya untuk Germania, Sergei Koprin, ke Moskow untuk konsultasi di tengah meningkatkannya kekhawatiran atas upaya Yerevan memperkuat hubungan dengan Uni Eropa menjelang pemilihan umum 7 Juni. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis kemarin, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Duta Besar Koprikin telah dipanggil pulang sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Armenia menuju pendekatan dengan Uni Eropa atau European Union, meskipun Armenia tetap menjadi sekutu formal Rusia. Negara tersebut telah mempererat hubungannya dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir meskipun memiliki ketergantungan ekonomi pada Moskow. Langkah ini terjadi sehari setelah sebuah serikat ekonomi yang dipimpin Rusia yang beranggotaan negara-negara bekas Uni Soviet menyatakan akan mempertimbangkan pengangguhan keanggotaan Armenia karena upayanya mencari keanggotaan di EU dan menirukan Yerevan untuk menggelar referendum. Menteri-menteri pertahanan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengumumkan kemitraan bersama untuk mengembangkan dan mengoperasikan teknologi drone bawah air canggih yang bertujuan melindungi kabel-kabel bawah laut, memperkuat keamanan maritim, dan meningkatkan kemampuan militer dalam kerangka Pakta Keamanan AUKUS. Para pemimpin tersebut menyatakan dalam konferensi tingkat tinggi keamanan dialog Shangri-La di Singapura bahwa teknologi kendaraan bawah air tanpa awak atau uncrewed undersea vehicle yang diperkirakan akan siap pada tahun depan akan dilengkapi dengan sensor, sistem persenjataan, dan kemampuan canggih lainnya untuk melindungi infrastruktur dasar laut, melakukan pengawasan dan pengintainya, serta mendukung operasi militer. Menteri Pertahanan Inggris John Healey menyatakan bahwa Inggris akan berkontribusi sebesar $201 juta untuk proyek tersebut yang merupakan inisiatif besar pertama di bawah AUKUS Pilar 2 yang berfokus pada teknologi pertahanan canggih termasuk kecerdasan buatan senjata hipersonik dan robotika bawah air. Pejabat-pejabat Rusia menyatakan bahwa serangan drone Ukraina semalam memicu kebakaran di beberapa fasilitas minyak di Rusia. Pejabat-pejabat di wilayah Rostov, Rusia menyatakan bahwa puing-puing drone yang jatuh menyebabkan kebakaran merusak sebuah depo minyak dan sebuah kapal tanker di kota pelabuhan Tagangrong. Di wilayah Krasnodar yang bersebelahan, pihak berwenang melaporkan bahwa puing-puing dari serangan drone lainnya memicu kebakaran di sebuah depo minyak di Armavir. Merujuk pada serangan di wilayah Krasnodar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah unggahan media sosial mencatat bahwa kota tersebut terletak sekitar 500 km dari perbatasan Ukraina, menambahkan bahwa mereka secara sadar sedang membawa perang kembali ke tempat asalnya. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus tiba di Bunia, Kongo bagian timur yang merupakan pusat wabah virus Ebola jenis langka yang terus menyebar meskipun fasilitas kesehatan yang lebih terorganisir dan bantuan yang baru tiba. Bapak Tedros diperkirakan akan mengunjungi pusat perawatan dan bertemu dengan otoritas setempat, tenaga kesehatan, dan keluarga-keluarga yang terdampak.
Beliau menyatakan bahwa prioritasnya adalah memberikan semua dukungan yang diperlukan di pusat.

wabah tersebut. Otoritas kesehatan telah melaporkan 906 kasus Ebola yang dicurigai dan 223 kematian yang dicurigai di Kongo. Sementara Uganda yang berbatasan langsung telah mengkonfirmasi 9 kasus dan 1 kematian. Wabah ini melibatkan galur Bundibugyo dari Ebola yang hingga kini belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Misi Haji India memenangkan 2 penghargaan bergengsi dalam upacara Khitamahu Misk tahun ini di Arab Saudi, menandai sebuah pencapaian bersejarah pertama bagi negara tersebut. Penghargaan Labaitum yang diberikan setiap tahun oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk mengakui keunggulan dalam layanan jemaah diserahkan kepada Misi Haji India dalam kategori koordinasi dan komunikasi haji terbaik. Upacara ini menandai penutupan rasmi musim haji. Konsul Jenderal Fahad Suri dan Konsul Haji Sadaf Chaudhry mewakili India dalam acara tersebut yang merayakan kinerja luar biasa dari misi-misi haji dari seluruh dunia. Dalam sebuah pernyataan, Misi Haji India menyatakan bahwa pengakuan ini mencerminkan dedikasi kolektif, kerjasama tim, dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam operasional haji. Misi tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Urusan Minoritas dan Kementerian Luar Negeri atas bimbingan dan dukungan mereka. Tahun ini sekitar 175.000 jemaah India menunaikan ibadah haji. Di Afghanistan, 22 orang tewas dan 35 lainnya luka-luka setelah sebuah truk yang mengangkut pengungsi Afghanistan yang kembali dari Pakistan terguling di sebuah jalan raya di Provinsi Laghman kemarin. Pejabat setempat menyatakan bahwa korban termasuk 10 anak-anak dan 5 perempuan. Direktur Kesehatan Masyarakat Provinsi tersebut, Aminullah Sharif, menyatakan bahwa truk tersebut keluar dari jalur dan jatuh ke dalam parit setelah pengemudi dilaporkan tertidur. Para penumpang tersebut termasuk di antara ribuan warga Afghanistan yang baru-baru ini kembali dari Pakistan menyusul tindakan keras Islamabad terhadap para migran tidak berdokumen yang dimulai pada tahun 2023. Sejak saat itu, banyak warga Afghanistan yang telah dideportasi atau terpaksa meninggalkan negara tersebut di tengah tekanan yang semakin meningkat dari pihak berwenang Pakistan. Dalam olahraga bulu tangkis, pasangan ganda putra India Satwik Sairaj Rankie Reddy dan Chirag Shetty akan menghadapi duo Indonesia Muhammad Shoaibul Fikri dan Fajar Alfian dalam final Singapore Open hari ini. Pasangan India tersebut belum pernah meraih gelar sejak menjuarai Thailand Open pada Mei 2024. Satwik Sairaj dan Chirag mengalahkan pasangan Korea Selatan peringkat 1 dunia Seo Swing Jai dan Kim Won Ho dengan skor 21-19, 21-18, 21-18 di babak semifinal. Satwik Sairaj dan Chirag telah mencapai final kedua mereka secara berturut-turut setelah menjadi runner-up di Thailand Open 2 minggu lalu. Sari berita penting sekali lagi. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pikirannya dalam program Mann Ki Baat di Akashwani pukul 11 siang hari ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menggambarkan India sebagai pilar utama stabilitas regional menuruti kemitraan strategis yang terus berkembang antara Washington dan New Delhi. Presiden Myanmar U Min Aung Hlaing tiba di New Delhi dalam kunjungan 5 hari ke India. Di Afghanistan, 22 orang tewas setelah sebuah truk yang mengangkut pengungsi Afghanistan terguling di jalan raya. Dalam bulu tangkis, Satwik Sairaj dan Chirag Shetty melaju ke final ganda putra Singapore Open. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

praktik liar. Liar di negara ini menghasilkan pendapatan yang substansial bagi para petani dan wirausahawan. Beliau menyatakan bahwa institut ini telah memperluas budidaya tanaman aromatik di beberapa negara bagian dan wilayah persatuan, sekaligus mengembangkan varietas lavender dan chamomile yang lebih baik yang cocok dengan kondisi Himalaya. Menuruti dampak dari Floriculture Mission, Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa CSIR IHBT telah membantu mengubah florikultura menjadi sumber penghidupan dan agrowisata yang penting di kawasan-kawasan Himalaya. Beliau merujuk pada inisiatif Taman Tulip Himachal Pradesh yang dikembangkan dengan umbi-umbian yang dibudidayakan oleh petani lokal yang menarik lebih dari 150.000 pengunjungan tahun ini. Beliau menyatakan bahwa kegiatan florikultura yang didukung oleh institut ini memberikan manfaat bagi ribuan petani di Himachal Pradesh, Ladakh, Uttarakhand, Punjab, dan Haryana. Menteri tersebut juga merujuk pada kontribusi institut ini terhadap substitusi impor dalam visi Atmanirbhar Bharat atau India Mandiri melalui budidaya hing atau asa foetida, saffron, kayu manis, dan buah birawan. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan pembungaan dan produksi benih hing atau asa foetida di daerah penggunaan tinggi Lahul dan Spiti telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi budidaya tanaman ini secara domestik di India. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa CSIR IHBT juga berkontribusi secara signifikan terhadap inisiatif nutrisi dan layanan kesehatan yang selaras dengan poshan abhiyan melalui pengembangan produksi nutrisi yang diperkaya untuk anak-anak yang kekurangan gizi dan formulasi yang telah divalidasi secara ilmiah untuk gangguan gaya hidup. Menekankan peran teknologi mendalam yang semakin berkembang dan dalam pertanian dan pengelolaan keanekaragaman hayati, menteri tersebut menyatakan bahwa institut ini memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pembelajaran mesin atau machine learning, genomika, dan teknologi pertanian presisi berbasis drone untuk peningkatan tanaman, prediksi penyakit, dan penelitian keanekaragaman hayati. Menteri tersebut juga merujuk pada pekerjaan institut ini di bidang ketahanan iklim, teknologi limbah menjadi kekayaan, kimia hijau, bioplastik, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya Himalaya. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa institusi-institusi ilmiah semakin menjadi instrumen transformasi akar rumput di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dengan mengintegrasikan sains, inovasi, dan kewirausahaan dengan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan ekonomi. Menirukan kolaborasi yang lebih besar di antara para ilmuwan, petani, industri, dan perusahaan rintisan, menteri negara tersebut menyatakan bahwa kawasan Himalaya memiliki potensi besar yang belum tergali yang mampu berkontribusi secara substansial bagi bioekonomi masa depan India dan perjalanan pembangunan berkelanjutannya. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Bundeli dari daerah Bundelkhand.